0: membuka cakrawala dengan jendela dunia.
1: Selamat datang di jendela dunia.
2: Kita buka jendelanya lebar-lebar.
1: Pagi hari ini emang cocok buat kita dapetin insight.
2: Informasi. Selain insight dan apa? Malah joget, bro.
1: Pengetahuan boleh, informasi juga boleh.
2: Betul, tapi kita bukan sembarang informasi. Kita gak main di lokal-lokalan. Karena sekarang masih pagi bener.
1: Iya.
2: Kita mainnya internasional-internasional.
1: Ada berita luar negeri apa di Farasien yang bisa kita caci maki?
2: Ini datangnya dari negara yang sepak bolanya paling lemah di dunia.
1: Negara mana itu?
2: Spanyol.
1: Gak lemah. Puyol tersinggung lu ngomong gitu.
2: Jadi ada seorang pria di asal Spanyol bernama Ismael Rivas Falcon. Ini bikin geger dunia.
1: Siapa namanya? Sorry.
2: Ismael Rivas Falcon.
1: Falcon.
2: Pakai F ya.
1: Iya, pakai F. Menarik, ini bagus namanya ya, Falcon.
2: Ini bikin geger dunia.
1: Gara-gara
2: dia memecahkan rekor sebagai pria dengan jenggot terkuat.
1: Buat apa? Maksudnya orang menjaga dan menumbuhkan jenggot tidak apa-apa. Kan itu bisa dibilang dapat pahala kan.
2: Betul, sunah ya kalau di agama Islam sunah.
1: Mengikuti nabi kan. Betul. Begitu.
2: Dan juga secara looks juga biasanya yang jenggotan keren kan.
1: Iya, lebih gagah. Enggak apa-apa. Namun kuat atau tidaknya jenggot masa dicari rekornya? Maksud gue gak penting, gak perlu.
2: Perlu, Jar.
1: Untuk apa, bro?
2: Dikala situasi sulit nanti, digital mati, alat-alat tidak bisa dihidupkan, jenggot ini bisa jadi salah satu alat yang dipakai untuk membantu pekerjaan manusia.

0: Hai, saya Wawan, Satpam Unikom. Jangan lupa dengerin Pagi Benar bareng Kanjar Devan.
1: Bapak kenal Kanjar Devan?
0: Enggak.
2: Sobat Hits, kamu lagi pengen makan di resto Indonesia yang enak, elegan, dan ada di tengah kota Bandung. Ayo ke Widuri Indonesian Restoran aja. Kamu bisa nikmatin sajian Nusantara dengan penampilan yang cantik dan rasa yang bikin makan bareng jadi makin istimewa. Gak cuma buat makan aja, Widuri Indonesian Restoran juga punya 4 VIP room eksklusif dan ruangan yang bisa menampung sampai 250 pax loh. Dengan parkiran yang luas dan nyaman, Widuri Restoran cocok banget deh jadi tempat buat event spesial kamu. Langsung aja datang ke Jalan Ciliwung nomor 19 Bandung atau cek Instagramnya.